0: Sungguh kamu, kau sudah berusaha kau baik kepada dia. Kamu boleh sungguh kamu yang
1: Thank you.

harusnya kita memasukkan semua dari kami ke dan manusia satu motif kita guna rupiah motif penyakit tapi semua seperti suatu suatu pun ada takut sama takut mengkakiti mereka lepas dari semua takut kodirnya semikin takut sama kemasin dari kapten kapten sampai terpakiti masih kaya jenis sama besar. Rapat sekutu, sahabat, sisi sahabat, masuk di mana kita.